0: tuga soka tuga tonya mavujiole
1: tekura adhimua ni mundu ule wevo kete ngai munene ule wigieta muwevo kwa wake kwe ngai ni tondu wake ke kalieta mute ovandetwe ruterere ruamaji buwana sifiwe.

Niembeta guasame que Edwin Mugendi, kana eskei mare mare, menda gindo siya mare mare, urunyenjas, nani muenduka memeka awe muwaru 93.0, gaya karahanime.